0: Not too big. Of course, you know, I meet Swin, Western food, me know, I give me joy, yeah. Now, he's from now, not dealing. You know, I meet you, I think I give you a lot of them. August 9th to the 14th, I got go to stay at our Malinosa days. And it's right all week. There's various events, talent show.
1: Mm-hmm.
0: Talent show, there's a jigging competition. They go, not too key, I say, but they go in the Samana and again, I'll yogi work. And I mean, I have a piece to go to breakfast, dinner, and supper, man. Yeah, and an example, man. That was about 2 hours, man. I ask, man, I can do this. I go, man, I'm teaching you. No, can you teach, man? I asagi, I got the mother way, thank you now.
1: Mhm. Kam sui tio sti gui sama o gui ga kita pi gui gui tik tapi tapi hui tap mi gui go ta kita pa hi tik mi na kita ta gi moi ni gui tik ga bo sta.
0: Eh ka no anwa go ma ga na ka to che would like to know sama na na ko che ta mi ko che se mi na che Peter Beatty from BBC and sama na ka bi go ba wa me no me. O da sui no gui na ki sin ba pa de go to. We still have a big yoga chair when you get the game. I mean, if none of your school have a motel to get anything, there is a man and a big yoga chair. That's why I'm going to go to the school of motel. There is a man and a big yoga. I go to the theater. I go to the theater. I can't worry. I go to the theater. I go to the theater. I go to the theater. I go to the theater. I go to the theater. I go to the theater. I go
1: Yeah,
0: Then I question to man, I got big yoga.
1: I'm sure you don't. Uita kami kan mana mak mutsi kan pernah mesti titis tak kan? Nih kita kita aje mui no mut tapi tu nih nih tu mungkin nih kita nak cuci nih tu kita tentu lagi ugi kan? Igo he. Ane kan te uta tu skio kan mana kau cuci igo igo. Mode ya kan uti ada muma ugi igo nih kita te tini kita cuci.
0: Oh ya,
1: cuci stop
0: Aku cuma nego restik ya kan, entah mana kandang negi sih kan, macam itu ya. Kadang-kadang panai negi sih kan, sun demora mesti nanti roti dan mau stopo kalau restik ya kan, al camp sun demora kan kisah kan, mesti ya kan. Kalau terus nama asai mana tita, oke ya kan, terus nak gue, pas terus nak kisah kan, ini momen ni cak,
1: depan
0: momen ni cak, cipta entah nego esok berries mana itu terus nata. Momen dia saya kui baca nanti terus nak juga. Iga amu mak apa lagi saya megang anasko. Kenois kan uti mana one extra day panik apis cikar nanti. No, tu ni mesti tahu apis cikar. Iga tu yogi cikar. Iga momen ni cikar. Pame lagi uga tu cikar. Tu ni ya kan amu cikar. Iga mana Frank's point kita bayar tu mana. Kamu amu itu apa ni? Iga don cikar gipi tina otio maya atne kan. Oh, mak ani gua dah suit ni, aku tahu cuma ni asal ni kan, tapi kalau siapa put tau, ayah aku sekolah ni gua mak, kita mampu kis, kaya waktu kis pada.
1: Kaya sekolah ni gua sih tak sih gitu.
0: Ego sih, ya. Antara mak awis cakap mana, Harold Johnson tak lagi ya, that camp.
1: Ego
0: tu, antara graveyard ni nasty, ego tu. Awis cakap ya, antara 3D, adik ni 3D sih lagi mesti ni kat sini, kan? Kui cikir muka mata ya, uskanikan lagi, uskanikan lah, kayak kaki ya, kayak asta ya, uskanikan atau kaki itu kan?
1: Ya, uskanikan. Tapi sekejap cuma ni, macam sini kes kita ni, kita kan mesti kis pati, tuhne kita mesti asin. Iko minun piakki iko kaki iko kicu, mesti tuhno mesti malan usah distance pi nanti lagi macam tuhno kita kan, mesti tuh tanta toski iko nanti lagi. Kai kita kami kisigo ma.
0: Otea ya ka 1889 lagi mas na ba 3D go 100 year celebration ya nan. Go ta mis ko me gan on the February 11th 1989 100 year anniversary go spi. Ne bai wat an mo cha ya that following summer gagi ma che ya ma che to te ak ma no se na ga to ge ya de e ge stel ma ga ne ge ste ga er te ya te ga ska na ne ga ge ste ka ste by the lake. Ingin tega kisten makan every one day kute ingin tui mami itu nane gigi orang ada sekejap ingin kisten makan ni tega askan ni kan each and every year kusikai tu tu mak beres 3 days beres tu one week ikut kute daya nane kan ya mau no se days isti kan tu makan ya kenal tatu askim mana gigi kuta kiko mana pita kata ya gigi Kita cinta ya, entah ni kita, atau mana itu pun. So, ustoi, jika agak orang ini sih agak tinggal tu, dia agak uskai orang ini semua maya katakan semua ini kerja. Kita nama 3D people, jika agak orang ini sih agak 3D step tu, dia agak orang ini semua maya uskai.
1: Tapi itu mana lagi sih, kan? Di Bahamas tu ini tu mana lagi sih dekat tak 3D. Ya, tapi sekejap je, mesti mana mana, kena gusta na lagi, kau itu kau mesti tak kau mesti sekejap, kau tiada nasi kau tiada ni ente lagi organ, nasi sos kau ni kau mesti ente lagi kunci, tapi mana soccer kita kau tak suka tak cuma nak kau skin zaman, sama tu ni, kau skim itu kau sih kau skim tu ni mesti susu agak cinta na lagi kau tipe, ada tipe kita pakai sekejap pisau aja kau coba sama soa, kau tu ni, mesti mana lagi kau kena gusta na lagi kau tiada tu ni. Kena naskumet na mana mai ni stota hoci itu kau mesti gigi gue itu tapi kita wicih aye gue kita ni mua mana ni suit dia hoci mana ibi nanti gue gue ibi wicih gue gue ibi mita wicih gak pun ibi kita apa wicih gak pun ya.
0: Jadi mana naskuman naskuman dia bahasa mana dia cuma anu membi sini dan mereka tina na. Kami sih betul mungkin kami na able in nasional tu naya Ja siis ei tulekaan matsaa ja miettii sitä ja hommana. Itse en ryhmänä, mä oon osannut pikissä katinaan, se on saavuttu, oli paljon ikutsia ja puttikin,